0: underneath is some of what you're hanging. Mengapa tu nak owner? Owner ini macam ni kita bawa onga.
1: Siapa? Bukan apa dia? Bukan muda. Ringkas dia. Bagai
0: si kesenangan onga. Jika wujud sesuatu yang berat, mereka tidak kira dia nama ni. Kunci dia tu sihir kunci apa? Kerongkong. Perfume sup onga. Kayu si kesenangan onga.
2: Dan hakam kecil. Kau mana? Abang tu nak jangan jalan macam tu.

0: ji mutan Kaduna Kaduna garin
1: gwamnati na'am su ma sun shigo sun bada ta su gudumar a dini wannan lokaci da muke tattaunawa kaga
0: malama Fatima
1: ba iya Kano ba za a iya sauraron mu akwai ina kamar inda ya fada ya saurare mu ta Radio Garden a dukkan da mutai ka fadin duniya zai iya sauraron mita 97 da dubu uku kan zangon FM Rama Radio
0: malama Fatima ai ya kamata mu dan koma mu dan ji me ya kamata mu dan ji ne da mu da masu sauraro a daidai wannan lokaci.